aku sayang padamu, aku sayang padamu, aku sayang padamu, aku sayang padamu, aku sayang padamu.

Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.